Hello, Lakut. Hello, dia berkutung asuk semua anak ulang waktu tengah meeting luta. Ulang me tingat si ulang meeting lagu July 22. Ubang aku pasti yang ada sana via pick Jamie kayak tinggal lagu. Ira tengah sebab pick si tayin tak si aluk agit tu alu ya kata mau agit tu alu ya kau yuta mau anu nalin abu na bibit big view kata abu na anu lagu tu ya lama yuk sini kerja nak tu temane kalun ni. Sekini lakto api ulo ni lute me itakifo. Ilak, ulak utiak zite kwa nala lakpalli yu nala say lakmi yu ilo. Atunga so api kisimana 8 mua kasundi gani inu titutu saksaw kain nang nela me tilo ta lianein. Ite ma ipasak takwa inu ikatiti tauli lao me matatawa ni kangal sinang me takwa tusapi yu kumalutit takwa gama matokakunilat. Indian Hospital, Indian Hospital, ulah jauh sima yok kanok takko. Ika yok tau kan nak mengada. Tama sama misal dan aurat tiu yok. Ata wan itu sok begini agat tigo mana tiang yok amma lebih balik sekarang yok ata nak kat ata nak kawisalo tu kenyut itu amma lokal lunat jom nak keluar.

0: Det är med på Sartaven i Kangelsen om middag och att det är tåligare med Matelag. Tack och annan vill jag att det låts med min Indian Hospital mot tack och illa gäng och ju katangot i gäng och ljud. Tack och piller i ljud i tack och så tack och inga dusar om allt det kan och ta en akasorta och lära något tang och nät och kan och icka ju ta och kan det runda kan och icka ju token ne runna ne amanga tu sa komal lutik ta na le branda putulik ta na aulot ti yok ta olo mi te kan ikat mana kak ti ligit ulang yok ka la tik kut tu sa pigi ka uti ni arat ti ko kisi na kau ye mane ko sita ko tu sa pali ya si him ma ka ne bele ka ta lo se mi no at tok to ju te ka tu na ka ta bolo ne ka ti ti ju te ka tu ne ka ka ta kawa ye mane ka si ulla ko branda na tunga su ge ko yan na mi lo ta ba ni 6 mi nga le tu na ko ti lo go ka ngir sin na mi ta pe ka ta o ba ni gun na ga ila o ka la ti ko gun na ga no
1: eh 6 ka ngi sa ti ak to ka jan na ti ak to nu vo ya sa ga ro ta ma ni ka ngir sin na mi de anorin nama o yakhluni in koyan nami
0: ni kolotong asutiarit brenda sibulak pa mi pasakati mana kalong ata ta pani kangal sinang mi kisa mi kati majuta kalong mga ata o ka sa ka kawbio
1: eh sibulak pa mi pigerong ti lunga una nasa o ti mi tunis yad lang niya kamay so kay ma timi mo isu mamun aksogong na Nyaktu yang man una nasa utimi tu ni sibunga okarugun naktu si 1-855-242-3310 okakanang nak paka 1-855-242-3310 tak bunga sibane rovid O kadla gumagovid, o kadla titaw yun nang nektutit. Kau yung manekputi, inutungin na si, tana nasa o timusiva na govid. O kadla katigi yun nang nektay. Aso ila, ipaksa, katilaw katta, kanyaksin ang miyotay, iglurigadong miyotay, ama igluring miyotamin. Ting miso may anisati akto may, kayo kururo kami. Tekoa, anna ag vilea katarosa mo yuta iso mani uvaron ni King Uvari yaw yun. Katujiluta, kanokto kasukluta, kano, taan na kinaw ya gawa matokat kuning ngatong, atokun nakpavo, piyo yung muto kakto mo, mamisay ng mo. Gawa matokat kuning, tekoa, kayuit, taan na Mike Diganye, Narao yakluni, tak

0: yumayutaw narunangito aswila tusaktaw yumagubi o karugun naktutit 1-833-977-5668 o kakanang na pa ka 1-833-977-5668 tayo kung nga o karugun unik ka ako magubit ati o karuglutit ni pito saktaw na ang ban. Ang mata ko, king of ari yaw yuit, o karutakarak, karataw yako, ayong itiak tuin. Tililibasi, king magkuktuyusit, innate, ang ayok kat, ikayok lugit, karataw yang mit, ubunga, turarit, info@ihfes.ca, info@ihfes.ca. Ubaruni, you can Google Federal Indian Hospital Settlement. King ubangu yu, tilibasit. Sivurik si ubaruni ang ayokat ilait. Nipingi, tusaktaw na ang mata. Tusa, nilia jumilirutta aswila sakitia jumiluni piu yumut akitia kanang nerma. Tukisinak pa.
1: Ila mana pipi karun nirmigat Brenda kuyan nami tia kagita mas mga tukisititia kay nagabin.
0: Kuyan nami apersurun nakaw gabin.
1: Ulo katir na ako din.
0: Igbilo.
1: Dan Brenda Putulik dan Outlet Yo kata ulang menjadi pusat kata kuningan kata mati tekat tatu dia ane wilayah kata lor semunita wani kangen sinar me ila kekau mana aku sekarang tuin nak sunat tuin nak ni lonet aku sekarang bagi usia utamana ila aku segi aku matu aku si sebagai jasini bit tak Brenda ambalau tak pilih kata kita yang itu kalau bagi guna di atas si 1-833-977-5668. Ati kerap melihat itu, kita kengal semua itu sampai kita sokat terlalu memang itu sampai kenyang menyapun.